Hamwa Manze Wangoka, Anom na Zandas FM 105.7. Aino kwa Nelu Ibu Amaka, Ibu Amaka, Ebo ino giro onye Ibu, kelema chineke nihu ni Ibu Odo. Ibu Amaka arela mwoke marela wanye mma, Ebo ino giro onye Ibu ngorema, achineke menagebere ga uro onye Ibu. Ibu mrana he, anyi wundeje jemba, wannem Ibu Amaka.